0: unogereze yikubitemo bijya gusa niba hari ndirimo nkunda niba yakagambaje kabisa
1: nago nyiza magambo
0: aya aya ndahombye
1: dahita
0: nyigira icyo ntakibazo uze kwiguta uzayitwikiraho hanyuma rero nzinzi bigishyushye wo kabyaro gaheka we duhe nimero zawe za telefone abashaka kujya basohorera abageni ejo bundi nakubonye abantu barambiye ati nzinzi giye gutaramira umukire igicumbi
1: atwitse
0: Jean Claude Shimumba kajyanye hele tu video
1: umusaza kamera mbone no kumusoza igicumbi rwose twarataramye gatikara tuni kandi
0: karamera kamera ngo ni umuherwe
1: cyane
0: yego
1: akankunda cyane nta birore bye ntizihira
0: nindi utagukunda
1: yewe kunda cyane nimero yange rero ni 81 170
0: byivuga ugende kubitamo umurya buriya nibwo yinjira mu misokoro neza
1: jero karirwa 8
0: yes
1: 170 karindwi gatandatu 00 0781
0: 0781
1: 170
0: 170
1: 76
0: 00
1: eh ni nayo nkoresha kuri WhatsApp
0: nzigera mbere ni kuri Momo
1: rambere tuzose
0: aha kugutora
1: kuntora nakanyeri 550
0: ubereza tujyane iyi radio muhumva akanyenyeri
1: 550
0: 550
1: akanyenyeri kabiri
0: akanyenyeri rimwe
1: akanyenyeri 136 akanyenyeri 13 rwego
0: 13 ni nimero ya nzinzonzi giye aya matora yitwa ngo iki
1: Rwanda Next Superstar eh nkabandi nimero 16 rwose nzinzi
0: ushaka kuza muri batatu ba mbere
1: cyane
0: unuza muri batatu ba mbere uzegukana iki
1: zegukana bo harimo ibihembo bitatu miliyoni 2 miliyoni 2 miliyoni 1 no kumenyekana kandi nkazenguruka ku nyamakuru byiza byose nk'ibya TV10
0: baza kujyana no ku kwezi
1: yewe sinzi hano bambwi bazanjara mbere muri nyongwe
0: kuri ya migozi kuri okay reka mbwire abadukurikiye ko kugira ngo utore nzinzonzo giye muri aya marushanwa nungukana akanyenyeri 550
2: akanyenyeri 550
0: akanyenyeri kabiri
2: akanyenyeri rimwe
0: akanyenyeri 136
2: akanyenyeri 13 akanyenyeri 13
0: urwego nzinzonzo giye umuhamajwi menshi kugira ngo atumbagire mu bicu abajigirwe abahecanyamenye bayamarire munda nzinzonzo giye nyemerera ho gatoya tubwire mani tuvuge kuri Manifa kwa Ferdinand inshuti yawe sibyo
1: Manifa
0: ibyikorora bizi ni ibyapa binini ni ibitoni bya kane bitaka ni ukwandika ku myenda ni uguprinting ibitabo ni branding services nabashaka kurangura ibikoresho byo kwamamarizaho dufite n'uruganda rukora imipira za jire zimwe zifite imifuka irumbaraye yego kugira ngo ugishyiramo ibikoresho byawe aha hanyuma na Zara Coast duherereye nyuma murenge wa Nyarugenge telefone yacu ni 0788
2: yego
0: 31 51 51 01 01 amasegonda 30 ukayicuranga Manifa kwa Ferdinand umu rayon